0: mangkide ndoyan noroje ninngo mayana sem
1: ajole mbra adiana mdu torosina ninngito mayana sem nairo gdongana bogla ninngito
2: Ore naa nanu, olia kanini nanu mayian enake, naita enkolong, naa kanyur oleng, olia naa kitengenita amu kitengenita nye irkijanani, ajoki olia entonyor eramatare, entoning intoiwuoinyi, neembanga sii nkishu, ore irkijanani isumate, ore irkijanani intashe nkishu mpaka nitum inyoo esiai tesirkali, ore nitutum, imbo nena kishu awaini naa amu ninye dee esiai nadupa.
3: Esipa katukuli ya wangan olosho Ashole ntim keni shoyo yoko ndorubo lomon saa mbili kamili ya rongiara mwishmo David Ole sangoko rubunge ile yela tengitishoni Kigreli wanishwari nikijube nga mana na simu inyile logile kule SMS le Facebook Nga mapo kintere chata ni miyadu Nama yolo mwishmo nga mana rongolo rais Kaka rumase maendeleo anakitu
4: Ara kisipi kayo lajo kaya ilo ito naa Tengara kawa na mati.
3: Ya.
4: Tengara kawa na mati. Na kweli mati hapa. Pukirare mati eti Narok. Na mati eti orge jodo. Amukure nadu hii maendeleo. Neti wane anotai. Misudoro hii.
3: Misudoro hii.
4: Kwa rake pega kuduo itaasa. Ama anoro barabara ipeke mbene. Ama oro barabara langari yankama ipeke mbene. Nako misudoro hii. Ito kena naibala hii. Na kwele duhi larikoko wakara yungoruwe rikore. Erona baigara yeye ngorira Narok West.
3: Iba uling.
4: Na you are an aspirant.
3: P.
4: Kore bilu ana Narok West ni joke ltunganak. Kore be galolo na asaka ntai ntoke naje. Na akese paina. Amo erona itoke galoni. Kanyelu twela ronga yajo. Tenengita asi asa abe asinyo. Kana rikino ne asamara na ninyo roringa. Ne kore kulo gara yengoru rice. Kana rikino ne mana. Ajo giyo kora Kenya bencho sho yo. Kura. Na injike bonu ira sendai ka goro rice lengi ndaba isho ugura era nerikino na na orga yes tenolu dinye ne melasema nelu abologi yoke ntoke ne debe zonu ne mede lasema ka gore ba akibidi nelu abologi yoke nanyo
3: ntoke ne debe
4: amo
3: my launch
4: an opposition leader ask or promise in exchange of our votes What about the one we have already given the votes? Madi olongani de baje ichokura. Na okanyora regala aldua omoni yo peto metasa yo.
3: Ikura tutam.
4: Na yango kana rikino na galdua bol. Na ga UCN ni kibuo. Amuga yo la jiro olongani osome. Kama nare era elkoprani 19.
3: 19.
4: Irono. Kore kuna elkoprani 19. Mada ya average 500,000 per hour. Amuke dina alage 300,000. Dina alage rubiyanungu mokona na Irushi. Na yaku yu ni 9.5 million per hour.
3: Yes.
4: Time is 10 hours every day. Kwa dide ya ngobo oromasa ye. Kwa dide ya Narok. Nikita manajia ngolo ngi are. Time is 2 days. Na yaku kintumia wa 190 million.
3: 190 million.
4: Ito ningo.
3: Tongolo nyeri.
4: Time is mobilization fee. That is another one. Nago 380. Ito ningo. Time is 2. Amagare na ngarin. Na abonu. Ito ningo. Time is 2. Kwele bende multiply by 2. Nago 760 million. Probably itumi yake. Tengara gena tumo na hitu kiapa. Amuke yolo maasa yempa ngarin na atalagi. Pea na polureri. Ito ningo. Uoni nyako na garin na napanari kituwa. Na fuel guzzlers.
3: Yes.
4: 760 million. Teneke ndobere barebarani. Lola ami le 20 million per kilometer. Nada isho yok 38 kilometers of tarmac road.
3: Nalo tu notake.
4: Nako tena nalo muruwe te ngopi isa ka ato na kenya tenero benenye lotu. Nada nere tarasaki yuwe na narubiani. Nada kino zoro kilometer ni. Tomonuni. Wisiet lola am. Na nikite jo kilometer. Lor maram sida yu lushi. Toto ilia supeta ilia meno kangarin. Lushi wa peketo ishi taramara yu la iya jo. Meno kangarin tiyadu wa mara. Na 1 million per kilometer. Nada kino zoro. Kilomita ni mia saba stini. Tene tunakuru muru de unkobis. Nara kwa kilomita mia saba stini. Nara rangoto yu ngisho peketai. Otoro ili asuperai. Mera amigwa masini chengisho. I'm telling you. Tene rodikia kajo. Malutara. Neku. Kia narikinu na kwa lariko kwa oponu. Na ya nakate ponu abol emiradi. Na akali kisie kidogo. Na mata genuine kidogo. Harijingo shina nu engari yankama kiboido la rikopo wala narok erikito yo chairman langlor bunkei kea naramat oko lekai bunkei po wakene di ilo lorong o lolo le main or governor nakata o latunai tenebo uhuru tenebo or bunkei le nakuru nikipo nu suswa tangari yankama abo nu abul ereli te suswa nikipo lukwane pekipo keji ngakor maasa ni angari yanga made suswe nakata nelo Nairobi kwa barabara oingwa ngong nelo rususwa
3: yes
4: na uhuru wa tashara itwa bololopen kwa barabara obukute narok alo nakuru lolam na uhuru wa tashara kwa obukute narok alo sekenani uhuru wa tashara kwa barabara obugu te ololonga alor meganyu uhuru adashara kwa barabara obugu te mulut alosogo uhuru adashara na alola amradi agela lobogen kwa barabara ni watikiri kodis uhuru adashara lolami kwa tana riangari ngiro uhuru adashara ito bololobeny kwa KMTC
3: nadinarok
4: walarunai uhuru ninjo adashara Itu ni nyebolu huru walobe. Kore sipitali. Na di narok. Na jake ni nyana itashe neke doalda. Oho wade meyasi shu. Kake uhuru. Wala tunayu atashata. Itu ni nyebolu huru walobe. Paka jetu. Enna. Nikiponu. Nika mana. Kiri aba TTC. Ngalol chamba lole ndi mama. Kibolda orbaribara la ngari yangama. Shomo nara kismeti jenga. Na ngari yangama shomo. Huu Nairobi.
3: Tanarok
4: de TTC.
3: Medi.
4: Yaguna? So, kanyoke grababul. Ilo nungo? Ilo nungo? Kita bulura ata ololo kurso. Kutoka nengeti ololo kurso mpaka rupusu muru. Shoma na pere nemi kia ragen terita na berra. Kulega masa ya hapa wakali tuwa bulilolo barabara lenye. Ilo tuko? Neko ijika reshuro nanu?
3: Project na idepe.
4: Palo tu, kwele paloro olam te nengeti ya apukute ale lama bale uhuru. Kenyata eleta hoi morgos kwere pa hii uang tenengedia naroro lam mbako lukurto mbako rupusi muru kwa lakepe hako neja nakalo tumarabul kwere peye hii uangu tolamu lo lemoi eldapa otesha kutoka naroko mbaka ololonga na hii uangu tololonga naroro lam mbaka ngari ngiro mbaka narosora mbaka irukuruman oldulelei mpaka mamakat nalotu na marabul ito nungu kake ji sama lami sama fumbi kwele zini nyangari yangama kwele baje na Nairobi naldu aduja narok atadunye wina nabana natadunye na TTC na basi nalotu marabul na kwele biyolo kwele yangari yangama ito nyuwa kapa yoke ilatunga ni juhuru ito puku Nairobi nemo ongara rongai nemo ngong ometudu lodonyo nemo seronyoge nemo suswa nemo duka moja omewe murutoto kwere kutoka murutoto mpaka narok na kilomita 12 na kwere kutoka Nairobi mpaka murutoto na kilomita 110 ito nungo jina yako na kilomita 12 ya kejitoi ende pada yu nuabul emelina diantoki nakara nuajure andas
3: Ora tipo da rua bem que deixei de estar a tarifa chegou que se me ferai o lanche de David Olesankok.
5: Isaya arobaina moja kumi. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
6: Kupata Isaya 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga
7: *860*380#
8: Kimaki niki ngwa na resi ya solo shule Kenya tenebo ni atwangisha
7: kore ntoki na gerar masala na ire kore
9: Altunganak ona virolosho lenye sagi.
10: Tiatu yang kagenya MINFM.
11: Jaga biaku. O senetai lavora vakasilino ibiso jeso jagora gavane ninguwe anashomara na anashomara ete ndo kitu
3: kio longa juma tatu perabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada hume
10: mkakenya
12: Maya Mayan FM
13: Enkakenya Mayan FM
12: Enkiguana Enkakenya
3: Egesi baki graga vane na simu njile lo kile kupo kile SMS nkili kwa nishore Ola nyeti David Ole Sanko kupegiru mojide vengi guwana janka genya Eno olo nye dura rato shukuyo kina simu safari kumo Airtel Ormosori na abishe na ormosori yere Uninaudo nabo na abishe na rake Airtel
14: Ure namba angi Airtel na 0732992321
3: Ngoti SMS na 0785929283 Kaa swali yada nkili kwa nishore Ola nyeti Ole Sanko
14: Enka genya ma YNFM
15: Elanga kwenye maji nasi.
14: Ni nyana.
15: Tena sopa.
14: Ipo uling.
15: Iyo wapi mshimu ya sango.
4: Aranga mwapi?
15: Arabarwa yana juu la ratia na mwa mmoja na jana onkarata.
3: Wale ratia to onkarata. Karibu uling.
15: Ee gaje ba shore sababu mbole na mungu namba na roho mshimu.
14: Mhm.
15: Aya namba na imani mpana rade.
14: Eh.
15: Iye se bazana na jo. Ore dalili orio mali na ya ndo na baba ndio za maisha ongolo ni naji
14: ehe
15: asa ina kana gore ndo na anji la sina la jo me de mai ni zo solo bi
14: ehe
15: oro lo amora na sina yi oro tebe o lo mo ni na oro lo so na me ni ngo be ishira la wa be de na bi du ajo na ida ri de ni ehe aya wa jo ninja Ora manga didini. Nazo mosiye kidogo.
14: Mhm.
15: Yego ndo wali aro kiteng. Ijishwa mora bana na damo. Ora boru obisu moru, ne diabo no ala laiser. Ulo gurdo no ala laiser. Ulo rubiro no ala laiser. Gara no ala laiser. Ne di la lamu garbu laero ngana.
14: Mhm.
15: Begera irisha danga ige yene yulu ajo. Ne di ndo gori nyama ngisi asa galage ni belega nyene ngo irisha na. Engkau ini beli gay, nanti orang keluar aku. Atasnya kadin apa nadi? Oleh di mama arnisai, oleh Maria saja malah kau nanti. Nenek orang ni bangang kaya kan orang mana ba? Nenek ini orang orang sangat jujur tu masih ayat orang kaji orang kuka amatai. Nenek jalan deh yo, ni jadi ada ni ya, sana mesti. Nau lebih jalan. Ira sih jawa ya. Ira sih lo musuh. Ninjo arara rejo di meriyo ndo robo nejo ko lega meri ko na de dirnga pa no odo an horo ke denga isho o ko le nye megori
14: mhm
15: en ngala na nyawena
14: mhm
15: ora sa ai meri an golo na gurbu nge yaro pa ke o lor kala ko ora dor ga fa na yo pa ke tumi o lor kala ora
14: mhm
15: nyako ka yo na mona de gi ma pe ni ru na si ai ene gelata nadie ene gelana orori luna ka ameriki yo eka
3: asholin
15: jebe bon ka dinanga ini ru ya mo amane oru nya sai ne du teri ya gai geri oro ki danga ni jage na geri gela bo no di ango
3: geri gela bo no di olo shela ma
15: ama sai oru nya gura teri oro ki danga ge yo me yidi gura e gona wuli aji ji
14: mhm
15: nga ina mo na sango dan kanyi da jogi ama su roe na biashara mo no la ru ka bo na si na je ni Kurang mana sih ya pak? Tiada kita ngodong mengenal pak. Gua pakai ramah dari masa. Nenek pun hari masa ini jodih negi beri guna orang raga nargelat. Kaki buat sebaran nenek orang orang orang mukanya polos lagi.
3: Asyik.
15: Naga umur najis dua jam dua ini nasi ya muito homobi. Naya nasi ya isu ini nang karu isu.
3: Walau ratia, tolong karya. Ede juga sebab pi isi ayur kio mandi le siasa. Kaki buat isi ayur. Midemayo.
4: Kayu nyana ngasa dua ku uruma. Mbaba iya la ratia. Sekarang lagi.
3: Lagi sih bang.
15: Hello.
3: Bayan FM hello. Ibu
15: boleh ngajak masuk.
3: Ibu boleh ngajak kayaknya.
15: Kalau sih saya ragu ni.
14: Arang kamu kira kira nak bisa?
15: Kalau sih mesti ni ada sanggup.
4: Arang kamu apa?
15: Kalau sih bang Gagal ada sanggup dan cara gini mesti nyatakan kau masih Malaysia yang masih kerja sama ada jenis aja.
3: Eh.
15: Bungong gumuk kaje.
3: Eh.
15: Alas itu juga nak sanggup. Kita jo apa lagu itu, itu apa juga apa, itu apa nak cuma bermasa yang betul ni.
3: Eh.
15: tangara yon tangara yon historical injustice yani wujudin apa nawa yon tangan nakaye kanya zidu ang nasa kiri kukul dasan Biden meja yon tangara tadala nala shkuri ye mongin siya jo adu shugo maka yite kidong
3: kidong
15: Java, Java, Jaga marah nalar, kau langgar nalar kamu. Bumi karena ini jahai roro tahu coba jauh. Ibu dari ini serius dengan sampan lagi dong. Kau ini kau kenyar masih nabi orang kuda roro ini. Memang sih jangan orang jauh tak jauh. Ibu kan ini suku ini juga tuh untuk tahu coba boleh jadi lagi ini suku ini yo. Jadi lagi kita juga kita boleh masuk kerja apa salah dua orang ini. Alat musim ini adalah sangkut kan mana cai meroro roro about foreign mas. Orang orang buat yang nampu. Kajang tengah nak grey, saya tidak kenyau juga dia bawa Kalau ada ni tanda orang dengan jombot itu South Africa, mana mungkin negaranya? Orang jual dengan ini burung tu, jadi apa? Jadi bapa kita orang kerajaan apa mesti ini jual burung kita asyukkan kau tu. Ye, macam tu bangga siapa? Kalau siapa orang, namun mencari awak gerak, orang nak sekali aja jangan si yoga itu nato.
3: Asholen, dekat naik je ngai.
15: Aji Philip.
3: Philip, terusnya. Asholen Philip, buat orang masai. Pole sana. Tushogiyo kuna simu safari kwa Airtel kingora njeri bilgwa jangu ya Facebook. Tayari shatani mia dongi libwa nishore mheshimiwa David Ole Sankoh kwa bunge la yela kiara linki tishini.
14: Enka Kenya ma INFM.
3: Uli mejobo.
15: Doba nanda de Kenya.
3: Ibo lenga nanga Kenya.
15: Ore du pa ita jani.
14: Nele na no.
15: Ero roge se ninya.
14: Azanga mu kiroro kuno kabisa.
15: Ero roge loka bunge le si ditaji.
4: Tak ada ngomong apa.
15: Majang kerana mereka tu mula ini kampung ni yang lagi tu.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho.
0: Ibuitare o lashe lengiteng. Simel ole sendero.
2: Ole sendero. Ole sendero.
3: Kami sana jadi umpama orang saya kira nak buat gua lain dengan dari syarat sa tanu naik mal dengan diri orang ramu nafsiya na, nara udah dengan mulle, kiri magerang mulle, hehehe, hehehe, hehehe,
4: hehehe,
3: hehehe,
4: hehehe,
3: hehehe, hehehe, hehehe,
4: hehehe,
3: hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe,
4: hehehe,
3: hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe,
4: hehehe,
3: hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe,
4: Thousand.
3: Tenyo?
4: Tolaba.
3: Tolaba.
4: Mm-hmm.
3: Ajo nasina nu. Ni asto jala obagi.
4: Obagi.
3: Or na vi umana ni lentro kwa tini ala ajo.
4: Arle.
3: Pa ayamu na aki.
4: Mm-hmm.
3: Pa ayamu aki.
4: Pa
3: ayamu aki. Lejo mwole, naruli mwole ulo jaji.
4: Mm-hmm.
3: Ure kiyama. Neme ento kuna jika ka ayamu.
4: Mm-hmm.
3: Mie nyesrare. Ala jani tibi ento olivisiayi. Ara ni ni dan dah sah faham introduction. Jadi introduction bacaan net dolly. Jadi kalau macam bacaan net dolly, me wedding plan. Ara ni rosu kini rosu baca committee. Kek ni ni bagaimana? Ebagai repete. Kek gelar dia angkat beri na subui.
4: Ibaik.
3: Jadi ni gelar unolong beri kanisa. Ni gelar na aneh punya gaya tiadji.
4: Nih punya tini.
3: Lele na lagi bayar senjor hamadu kotin. Jadi na story dia angkat sering dia na standard. Pejuni. Orang lepa bayar. Nih hamadu ini lepa bayar itu lebih yang karena. Kaje somo kotini. Mhm. Ni ngwa ri ya labayan.

0: county doi naji ena Machakos tenake.
1: Mm-hmm.
0: Eshomo ninyo kuti Michelle bi. Enote siangigi.
1: Mm-hmm.
0: Neni ngoi.
1: Mm-hmm.
0: Pokirari.
1: Mm-hmm.
0: Nenyo ataroi.
1: Mm-hmm.
0: Neduare kinto yugu.
1: Mm-hmm.
0: Nenyo atando yugu onkolo li pokirari.
1: Mm-hmm.
0: Nito abiridi nye mpaka na rara na plan wedding.
1: Mm-hmm.
0: Ashwe kiyama.
1: Mm-hmm.
0: Na niasena.
1: Mm-hmm.
0: Neto niya latia.
1: Mm-hmm.
0: Nito abiridi nko mitini.
1: Mm-hmm.
0: Niasineja wa mishoma ikani.
1: Mishoma ikanisa.
0: Kanisa. Na nebe kai ripete hii.
1: Mm-hmm.
0: Neji kaimu wao kwa lekai lewa mochu.
1: Mm-hmm.
0: Kote kia wano bado lekai le. Nadole na kia mkwe li.
1: Mm-hmm.
0: Kote bado lekai le.
1: Mm-hmm.
0: Nadole ni mkwe bei.
1: Mm-hmm.
0: Kote bado lekai le. Mwana odibite rakaro dua.
1: Mm-hmm.
0: Kia ako yake.
1: Mm-hmm.
0: Kia yake na uriyoko. Neu shengkai pusha na wala nige magani jubasi ne. Neu shita anyo puja kanisa. Neu kutu nesu na akote.
1: Mm-hmm.
0: Neju sini sengi. Sengi ki.
1: Mm-hmm.
0: Nananu.
1: Mm-hmm.
0: Odi ya duwelewa, ya karodua. Uwe nyungu silino, kengwe ya nengugwa na ebosha. Uwe nyungu silino, yungugwe njano wangkota. Hajo na asinanu. Neliki duwa aliki, aliki, aliki, duwa na napoke. Na kengwe ya wala kailo wa mwuj. Iyake. Iyake. Kiro nyungu wa papa. Tengara kiji. Niasinja na kulebo wakini. Na ipikari pire nebo yi. Nebiki wala kubage. Taratiki. Torotiki. After one?
1: Month.
0: Nejwe le, kita bari ya doji ya kang. Oo, ndar nado eno munaki sirani.
1: Mhm.
0: Era ngasanya ko meraga ndaba ina ri. Tegya dogaya. Ba ino siana ba gija ba ke.
1: Mhm.
0: Ka wali kana afile ne gaja.
1: Na
0: yew. Na yew.
1: Mhm.
0: Mengla itukoki. Menda yara ke.
1: Mhm.
0: Ne bigi bigi dogo na woroi.
1: Mhm.
0: Ora be woroi. Ala woro lu soyi.
1: Mhm.
0: Ne lo ole kotini. Kanyo ehomo ne la jo wan. En shum ngishu robiyene ni yang kapote.
1: Mhm.
0: Ne no wa ta sabu wa gnejo ora ba ina ore ngi fyan ka bodi mba anyo me ura rago garama ne gno sa na million na ba ya 1.6 million 1.16 yani e million abo
1: walaki
0: on ka fun to munni leonardo o me asira amsin ubi ni ngi link 1.169650 million abo alaki nabo ondo Leonardo o 650 nilo korini nilo na rombo kana iti abangishu na deraba iti na rya ngakino olo iti edo yelo loikara epokin si ayagi yonkara mana ijo no ngarin irosho nyamuja ari baka nyampaka si dara na ijo na uno vyombo PA system ne pick si yarare etulumo da jore ne PA system 8000 wore yarare 18000 she yongilanda radu wakeje na naishopo 100,000 yelo wangarin transport 300,000 nejo kaina nina nanyo nejo njirabula wamba anasi yengiki baka saloon wale raya noto kire ni rejo rabula wanyo
1: rabula
0: saloon biashara apero eni rabaya nabulu kinyo
1: biashara
0: wamba sayeja ngalfuni ipuni
1: 300,000
0: 600,000 haya nalo kotini kake
1: mm-hmm.
0: Balagi nyake oljaji aliki ajoki amara kotini
1: mm-hmm.
0: Tamacha kusine weji
1: mm-hmm.
0: Nile mdo alajo arotrelo konya anondo naji hatike ek mm-hmm. Yani akaa mempa kwa oltau kituwa breaka sapo kare gidigilo oltau
1: mm-hmm.
0: Pi ay una ayisya ganyi niti oltau
1: mm-hmm.
0: Ajo na asena no kage itu yake boya ndimo ito kotini kanyeti yako kotini iti yake ke wale tesiri ya olo shule Kenya wale ndo ya naji nkishanga bote
1: mm-hmm.
0: dawari wale nena
1: mm-hmm.
0: na wale ndo na manage
1: mm-hmm.
0: na era ndo naji traditional dispute resolution practices yani
1: mm-hmm.
0: kare shiri ya orkuwa gulo watu ngana
1: mm-hmm.
0: tenana masai era sinji orkuwa lenye
1: mm-hmm.
0: file nela kunyo
1: ya langu
0: na nakishu
1: mm-hmm.
0: na nereki langa puti ya lafile ni weneja
1: na shugi
0: mm-hmm. na jeru leka mpani
1: mm-hmm.
0: na jeru unyo na joki shomu ngorun lo kereti
1: mm-hmm.
0: lolo sholi nyi
1: lage likidate
0: ni nye liki ngaja
1: likidate
0: ni nye likidate ya aji tene
1: mm-hmm.
0: nito ya jendo na bon ya tepa nejo
1: mm-hmm.
0: the magistrate father noted that a dowry is never paid to a bride
1: mm-hmm.
0: yaani wale shingi shanga puti
1: nime
0: shingi ya lage ni
1: mm-hmm. doi wenyana
0: kwa rila wali talaga nyaru sedagi tunggu ada orang orang kasih raya nasi yang dia mau orang aja palang kisah yang kapan sih ada jawaban orang kamu
1: mana
0: nih kisah orang menang kiri
1: ruh shop shop moti ayo orang yang jawab lincah orang orang kiri
0: yes haya ni suka dia abu emo suka nama menang kiri sya family no aunts
1: uncles
0: ni pada nai no ya jo o si ara dinya naji mitel pa yono boji na bwana o ro ne limu ajo ara dinya tenya ko do naja ke la ko na ro kitin o ndo ya naju mena ketini ni mitel ma homo nya ke kleima ndo na bana wa ke shobolta sari nyon mena ketini nya ko esina kai se ni ke ma ala ni aja ma ke ma na wolde to ngola ajo kai anyu abe lak ka ko shoba ko na ala kinne mushu pe wengiro ke nenyo
1: Biawen
0: kiro genelo muru. Nene muru ni jongo leng kishu naaji ri koreza. No sina ene ngeje. Nje do na shapa yenta ra mera nyo.
1: Nyor payan
0: lena romono. Lena romono ni ge ma nyongo laaji. Ora bi ora lana na kishu. Telo nya naaji bi lo ni wanga. Na romono ni na yara nya esibana pa ni ngaja. Neno kari. Neno kari ameni no. Haga no lo bi wanga mela na kishu. Na kishu na iterunye. Da shingi sia ye emasishi.
1: Ninga sala ngisho.
0: Nebo na ngisho. Na nyere lo sirwa. Nebo ngisho yang pheno ga nyo.
1: Pheno
0: ga domono ni. Domono ni no. Na ra na sa na ngai.
1: Eni
0: no. Aya, ama ga no la ni ngoni. Ma ba don negela ka ujoro masai. Ka ya be go nangi ndara la ra go nakisho. Ka ya be la go ni. Ke la unya mo na ngeri ni. Ma ra ma ra go ni ba ga motio ko. Ki bo runne na. Na ka go ga go na. Na ka jo si apa mu ke ra de wina ba ga nyo me ra me la na do kisho. Sa ngine. Kita wina baik dia pada kemasai. Jadi yang murni nama ikil kuan kali ke dandan termusuh. Nah, kau bagi merah merah launyo.
1: Merah
0: launyo. Aduk. Nah, kau jawab nama merah launyo.
1: Nanakishu.
0: Yes, kau jawab nama. Kau jawab kalau bagi lina yang mari jangan kau jawab dorong masai. Nah, nyeshuki, nah nyomi shuki. Nah, kau jawab nama merah shuki gule. Nyeshuki gule. Kau jawab kalau nanya dorong masai. Hamaran yang lepas yang kurit nejo gini tu suka orang rumah nyo. Family, maya nalo.
2: Alagi.
0: Oye.
2: So darling.
0: So babi.
2: Alagi mrembi.
1: Aranga mwa.
2: Eh, lenda paulo. Ore la maro ni ngi gana. Mhm. Eh, ore ngi yoi lele kwa sana na baba wara ma sa ya ne lo ya ko. Eh, agara dun ka wori mara.
0: Mhm.
2: Ha ki ora ba na fil na raza na na nga sa ju haju. Kemba, kemoro nyana anar. Ela muhani le mi gwa narizo ana ardo ni mi gwa la muhani ya nga ore de ni ro yin kara ni ro yin kara yin na fa ni ro yin na yin kara ne de no ro na yi bi bu na de ne ro na ayi gwa la muhani me ro yi gwa la muhani na tangi ne gi de ba ma ba no
0: yes
2: de da ma bi sili
0: Eh, orang kaya, orang nama yang nama yang lah, emas yang gigi ni meju, elam mohon. Anda sih, amat dia jual dia bengkel nak ada uang ni. Ame negel nak apa sih?

0: ore pokin ojoma ore ana ushinde nene nyindaira akapoke
1: ege mtabaki yetu tiren lino
2: ore la barabara na mashuru kajabe katogote kalara esa
1: tini inga malo mono sino ne juruno
3: kwa kwa Samson ole gewan
4: kajino no Steven ole saringe
3: kaji timo di toriken
1: amwe kilangir ke jege niki burburge li osubugi tenkobo kine namma nyorma sani
5: asiragi pina bombo indi na afshana maye ne femti adu ole gilgore sendro lulu shire transmara
6: asiragi pina bombo indi le maye ne femti aga undurige juado
7: asiragi pina bombo indi na afshana maye ne femti aga undia naro
1: la sirak lang lolomon o jengkariano na dede
7: kajang karna dayana seneya
6: kaji David Ole Saini
5: kajang karna Elias kitiapi
1: ningama tembolos ultiden dino etia wangana o gereshaza tena baikiasa
8: Mayan FM ewangan olo show Mayan FM